0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

logistik hingga kelemahan jam operasional bandara. Keterlibatan orang tersebut, orang dalam tersebut ini membuat proses penyamaran barang bukti yang dibawa oleh para sindikat yang mayoritas warga asing ini menjadi lebih mudah nih teman-teman Pro 2, khususnya untuk menembus sistem keamanan standar. Diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan kembali menyita 30 keping emas batangan seberat 22,317 kg atau sekitar senilai 60 miliar rupiah. Logam mulia tersebut hendak diselundupkan warga negara Tiongkok menuju Hong Kong melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi mengatakan penyelundupan tanpa dokumen ini terhubung dengan jaringan sebelumnya, di mana terlebih penindakan ini dilakukan tak lama setelah pihaknya melangsungkan jumpa pers yang juga soal penyelundupan emas dengan tujuan yang sama serta Dubai. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update di mana Bea Cukai mengendus indikasi keterlibatan oknum petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam melancarkan aksi penyelundupan emas ke luar negeri, teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengan lagu dari The Weeknd dengan Drinks on Us. Say my name, switching bitches and I'm switching lines. When they call, let's shop for alcohol, I just...

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Ini Kak Cinta dari Soundwave, teman-teman Pro 2 menemani kita di penghujung sepada ya di pagi hari ini bareng Ronald nih, teman-teman Pro 2, di mana waktu udah menunjukkan pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Ronald harus pamit nih menemani teman-teman Pro 2 sekalian. So, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Lookup, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: nyaman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Keindahan alam Papua memang sudah terkenal hingga ke luar negeri. Kekayaan flora dan faunanya sangat unik dan beragam. Tidak heran, Papua juga disebut surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu dari keindahan faunanya adalah burung cendrawasih. Siapa yang tidak tahu tentang burung yang satu ini? Burung yang terkenal dengan julukan Bird of Paradise, yang artinya burung dari surga, memiliki keindahan pada bulunya, ternyata memiliki banyak spesies. Burung cendrawasih memiliki 43 spesies dan di Indonesia memiliki 30 spesies. Di antaranya 28 spesies tersebar di tanah Papua. Burung cendrawasih merupakan anggota famili Paradisaeidae dari ordo Passeriformes. Memiliki keunikan masing-masing. Namun sayang, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Penyebabnya tak lain adalah perburuan dan penangkapan ilegal yang dilakukan untuk tujuan perdagangan. Selain itu, dampak dari kerusakan habitat hidup di alam bebas menjadi beberapa penyebab utama kian langkanya burung yang menjadi ikon Papua ini. Saat ini kita mempunyai tugas bersama untuk melakukan konservasi atau melestarikan burung cendrawasih. Tidak merusak habitatnya, juga interaksi burung yang mempengaruhi perilakunya. Selain itu, mari kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat, masyarakat luas, untuk ikut melakukan konservasi atau pelestarian cendrawasih.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan Noviliana akan menemani teman Pro 2 nanti sampai di jam 3 sore ya. Hari ini yang lagi kerja, selamat kerja aja. Terus juga yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Panas ya cuacanya. Aduh, sudah mampir 2 bulan ini cuacanya panas sekali teman Pro 2. Ya udah yang kerja tetap semangat, nanti bakal saya update beberapa informasi menarik untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 RRI Pro 2 FM Mabire, teman terbaik kamu di Pro 2 Santai Siang Teman Pro 2. Ya pastinya bakal saya update informasi, ada dari hiburan, wisata, kuliner, kesehatan, pokoknya lain sebagainya. Banyak deh teman Pro 2 yang bakal saya update untuk kamu ya. Oke, berhubung sudah 2 bulan ini ya, cuaca tuh panas kayak teman Pro 2. Jadi gak heran ada yang batuk, ada yang flu. Aduh, kalau jam-jam segini tuh udah mulai panas sekali ya. Apalagi kalau udah masuk lagi jam 1, jam 2. Berhubung ini sudah jam 12 lewat sama Pro 2 yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, selamat makan siang aja. Apa nih menu makan siangnya sama Pro 2? Nasi goreng kah? Bakso kah? Mie ayam kah? Atau lalapan? Ikan bakar juga bisa menjadi rekomendasi sih. Atau enggak lalapan yang lainnya gitu deh teman Pro 2. Apapun makanannya yang penting ada duit. Pilihannya maksudnya gitu kan. Kalau kamu pilihnya yang enak-enak tapi enggak punya duit, saya sama aja bohong ya. Atau enggak nasi padang teman Pro 2. Enak loh nasi padang ya. Apalagi kalau misalnya lauknya rendang. Tambahin lagi nanti tuh telur dadar. Matnyos. Siapa tahu aja deh yang mau ngirim makanan siang ke sini. Ngarep kali ya. Oke, buat teman-teman semuanya ya. Sekarang itu semuanya serba bisa. Jadi kalau kamu keluar malas keluar siang-siang gini untuk order makanan, gampang. Tinggal kurir aja. Kamu tinggal mainin aja sosial media kamu atau enggak tinggal WhatsApp aja gitu ya. Pesan makan di mana gitu. Biasanya kan di tertera tuh nomor WhatsAppnya ini, pesan ini dong, ini kurirnya segini, oke, boleh lah gitu ya. Atau enggak pokoknya kamu tinggal pilih aja seperti itu. Nah, kalaupun juga kalau kamu di mana ya, di mana aja sih sebenarnya banyak ya. Mau kamu di kapal pun juga ada jaringannya kadang-kadang gitu ya. Terus kalau di pesawat kan nggak boleh ya menggunakan seluler gitu, disuruh menggunakan mode pesawat ya. Nah jadi nih buat teman-teman semuanya, sekarang kan kalau misalnya di mana-mana itu ya, nggak usah di transportasi laut sih, di mana aja tuh biasanya kadang tuh tergantung sih kalau menurut saya ya. Karena sinyal itu kan naik turun kayak mut-mutan gitu deh teman produk. Betul lah. Jadi kalau kita kayak pengen download sesuatu kayak gitu tuh, atau gak kirim pesan aja, gak usah download, kirim pesan aja. Kadang tuh kayak masih centang satu, online, orangnya lagi online, tapi kadang jaringannya ya naik turun gitu ya. Jadi kita kan kadang bingung gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu pengen kayak download video Vinterest gitu teman Pro 2 ya, dan kan itu kamu pasti buat referensi dekorasi, contohnya kamar tiba-tiba nggak bisa dibuka gitu ya videonya yang kamu ingin download gitu ya. Atau situasi yang lebih sering terjadi kayak kota internet kamu tinggal recehan menjelang akhir bulan. Ini pada tanggal berapa ya? 19. 19, 20, masih ada 31 lagi ya. Jadi nih biasanya ya udah kita hemat-hemat gitu teman Pro 2. Ya kalau misalnya kemana ya pakai wifi, di kantor juga wifi, di sekolah ya jangan salah, di sekolah sekarang juga pakai wifi dong gitu ya, bahkan juga di kampus gitu. Nah sebenarnya teman Pro 2 di situasi apapun yang sering terjadi, kalaupun kita punya kuota internet tuh tinggal dikit gitu ya, saya masih ingat kalau misalnya kita beli kuota internet tuh teman Pro 2 itu masih ada sisa terus hangus gitu. Tapi sekarang enggak ya, masih kepake loh teman Pro 2. Coba dicek deh kemarin deh sidang MK gitu ya, kota internetnya maksud sih belum habis, tiba-tiba udah habis apa hangus gitu. Wah sayang sekali gitu ya. Nah jadi buat teman-teman semuanya, sementara kalau misalnya ada video TikTok contohnya kayak resep makanan yang ingin kamu tonton nanti contohnya sore ataupun besok ataupun saat weekend, terus kamu pengen download gitu ya. Nah cara download konten media sosial ke ponsel itu kan jadi jawaban paling praktis sih buat dua situasi seperti ini ya. Untungnya prosesnya tuh nggak serumit yang dibayangkan gitu. Jadi nggak perlu jadi orang teknis gitu deh teman Pro 2 untuk kamu bisa istilahnya untuk bisa mendownload gitu ya. Jadi nggak perlu install juga aplikasi macam-macam, cukup kamu tahu urutan langkah-langkahnya aja dan videonya siap buat ditonton kapan aja. Nah, kenapa orang itu

scroll ulang untuk fat gitu ya. Jadi konten kreator itu juga sering melakukan untuk riset tren ataupun juga menyimpan arsip pribadi gitu ya. Jadi kamu coba perhatikan kebiasaan digital orang-orang di sekitar kamu. Ada yang menyimpan foto resep karena mau dipraktikkan untuk nanti pada saat weekend atau bulan depan kah atau besok kah, biasanya seperti itu. Tapi kalau saya sih jujur ya, saya bukan tipe yang suka simpan-simpan video teman pro 2. Beneran. Yang penting ada kota internet kita, tinggal scroll aja, tinggal tuh ketik nih resep ini, langsung keluar semua. Kalau untuk nyimpan-nyimpan kayaknya jarang ya, kecuali kalau yang tanda kutip penting bagi saya ataupun juga sangat ya apa ya istilahnya sangat bermanfaat, dan menurut saya suka dengan mungkin kok video itu bakal saya simpan untuk menjadi kayak apa ya istilahnya untuk dokumentasi sendiri sih, seperti itu ya. Oke, nanti saya balik lagi. Kita akan bahas, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

RRI Pro 2 FM Mabire, teman terbaik kamu. Sudah jam 1 siang teman Pro 2. Makin panas ya siang hari ini. Coba kamu lihat di luar sana matahari cantik apa. Aduh, Kak Rono hati-hati ya di jalan. Soalnya tadi Kak Rono baru pulang. Aduh, tahu pakai skincare dulu, terus pakai apalagi dia tadi sunblock, terus dia pakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Ih kakak, nanti tangan gosong. Okelah, rekomendasi ya. Jadi ya, yang penting juga sih kalau mau keluar siang-siang kayak gini, aduh pakai sarung tangan. Tumpu tangan tuh, kalau tumpu jari-jari tuh belang-belang tuh rasa kayak bagaimana begitu kan, sakit hati liatnya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat siang aja yang lagi makan siang, lagi istirahat, terus juga yang lagi pada sibuk deh siang hari ini ya. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mau update dulu ini terkait mana tadi ya. Nah ini nih, jadi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan ya, Kemenimipas membuka seleksi penambahan calon taruna atau taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026. Jadi pendaftaran itu dibuka secara daring mulai 18 hingga 30 Agustus. Jadi bagi yang lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemenipas ya. Jadi Ketua Panitia Penerimaan Calon Taruna Taruni Kemenipas ini Dadan Gunawan mengatakan seleksi tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda Indonesia mengabdi melalui pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Jadi dirinya ini berharap nih teman Pro 2 peserta mengikuti seluruh tahapan secara sungguh-sungguh dan menjunjung integritas untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari Kemenipas sendiri. Nah tahun ini nih teman Pro 2, Kementerian Imipas ini menyediakan 375 formasi untuk peserta umum dan afirmasi serta 30 formasi khusus PNS di lingkungan Kemimipas. Jadi totalnya ada 405 nih peserta akan mengikuti kependidikan pada 6 program studi Politeknik Imigrasi Pemasyarakatan Indonesia atau Poltekimipas. Nah, jadi seleksi lanjutan mencakup pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik sebagai bagian penilaian calon taruna sekolah kedinasan sendiri ya. Kemenipas ini tahun 2026 juga ini memilih 6 program studi di bidang masyarakat yaitu hukum, administrasi, serta teknologi keimigrasian sesuai dengan ketentuan. Jadi buat kamu yang mau mendaftar boleh aja teman Pro 2 ya. Pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus 2026. Jadi kamu tinggal lihat-lihat aja kalian mau yang mana begitu teman Pro 2. Sudah ada depan mata, tinggal gas aja.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenzel.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: five.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku emang Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Semoga Bapak satu RRI Pro 2 FM teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Santai Siang menemani teman Pro 2 semuanya. Dan pastinya buat teman-teman semuanya, makin siang makin panas. Gimana ya rasanya? Kayak pas kita mau keluar ruangan gitu, widuh, kayak rasa terbakar gitu kulit kita kalau misalnya kamu menggunakan kendaraan gitu ya, apalagi roda 2. Aduh, kayaknya enakan adem lah teman roda 2. Oke, buat teman-teman semuanya, saya mau update dulu nih ya. Kemarin itu sempat muncul kayak kemarin saya cari-cari kayak referensi pengen yang apa ya kayak bubur-bubur gitu teman Pro 2, bukan bubur ayam. Kemarin saya pernah membahas ya mengenai kayak bubur merah putih itu biasanya kan kayak makanan khas daerah yang selalu ada pada saat 17-an ya. Nah, kita ngomong tentang bubur teman Pro 2. Nah, bubur itu kan bermacam-macam itu ya. Ada bubur ayam, terus bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur candil, bubur apa lagi ya, bubur mutiara nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya pagi-pagi kan paling simple itu kayak makan bubur gitu, apalagi kalau misalnya bubur ayam. Atau enggak, biasanya kalau habis olahraga butuh stamina, selalu ada itu yang disediakan adalah bubur kacang hijau. Nah, bubur kacang hijau itu terkadang kayak gini teman Pro 2, susah-susah gampang bikinnya. Kalau buburnya, kalau misalnya kamu lagi masak tuh bubur kacang hijau, kalau gosong, wah itu rasanya semua rasanya kayak gosong, nggak enak, kayak rasa kayak gimana ya, agak pahit-pahit gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang bubur kacang hijau nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu suka nggak sih mengkonsumsi bubur kacang hijau? Pasti ada yang suka, ada juga yang berpikiran kayak gini, aduh kayaknya nggak terlalu enak. Tapi ada juga yang suka dengan bubur kacang hijau ya, apalagi kalau misalnya bubur kacang hijau itu dicampur tuh dengan ketan hitam gitu ya, atau enggak dengan candil. Candil itu kan di sini ada yang jual teman Pro 2, biasanya di depan Masjid Baitur Rahman itu pagi-pagi tuh ada yang jual bubur candil, ada yang jual bubur kacang hijau, bubur sumsum, ataupun juga bubur mutiara, kukusan juga ada ya. Biasanya satu tempat yang kecil itu 20 ribuan gitu. Kamu bisa mix juga sih sebenarnya, candil dengan kacang hijau, bubur mutiara campur bubur sumsum, boleh. Itu biasanya di mix, tapi tetap harganya juga sama gitu. Nah, ngomongin tentang kacang hijau nih teman Pro 2, banyak juga yang biasanya kalau ada yang kalau misalnya lagi hamil, biasanya disaran tuh banyak tuh makan kacang hijau biar nanti anaknya rambutnya lebat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sering kali kan kita mendengar kayak gitu ya, biasanya buat yang masih muda-muda gitu, apalagi misalnya yang udah nikah muda atau juga yang lagi hamil seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang kacang hijau, sering kali itu hadir dalam berbagai makanan dan juga minuman yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari di teman Pro 2. Nah, dibalik ukuran yang kecil-kecil ya, kacang hijau itu menyimpan beragam nutrisi yang mendukung kebutuhan tubuh dan juga kesehatan. Nah, ini dilansir dari berbagai sumber. Kacang hijau ini merupakan jenis kacang-kacangan yang berasal dari wilayah subkontinen India. Jadi tanaman tersebut juga kemudian menyebar luas di berbagai negara tropis termasuk juga di Indonesia. Dulu tuh saya sempat penasaran kayak kacang hijau bagaimana sih tumbuhnya. Tahu nggak, dia tuh kayak ini, kayak tumbuhan apa gitu ya. Nanti kita buka tuh apa ya, itu seperti biji kacang hijau tuh di dalamnya. Jadi tanamannya juga merambat ya. Waktu itu kayaknya pokoknya tanamannya juga tergantung sih sebenarnya teman Pro 2. Kalau misalnya dia kayaknya harus nggak terlalu kena matahari gitu deh sebenarnya ya. Jadi kalau kacang hijau ini teman Pro 2 menjadi bahan makanan yang populer. Selain kacang hijau juga diolah menjadi makanan atau minuman. Ada juga, pernah nggak kalian makan kacang hijau tapi tumisan gitu ya, dicampur sop atau salad, kue, bubur atau minuman gitu ya. Kalau minuman iya sih bisa kan, biasa apalagi kalau dibikin es rasanya kacang hijau. Terus juga kalau kue iya, bubur iya. Kalau tumisan pernah nggak sih teman Pro 2 makan gitu ya? Saya sama sekali belum pernah sih rasain gitu ya. Nah, jadi kacang hijau itu mengandung protein, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, pokoknya macam-macam deh. Pokoknya di situ kalsiumnya, magnesium, vitamin juga ya. Karena kacang hijau itu vitamin B ada, vitamin C, folat, vitamin K juga ada. Jadi kandungan serat dan dalam kacang hijau itu mendukung
pemenuhan kebutuhan serat harian kita. Serat tersebut juga memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan kita sehari-hari. Nah, kacang hijau juga memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan kita sehari-hari. Namun, jumlah protein itu bisa berbeda nih berdasarkan jenis kacangnya, cara pengolahannya, ukuran porsi yang dikonsumsi gitu ya. Kalau misalnya kacang hijaunya kamu campurin biasanya beras ketan ya. Nah, beras ketan merah kayak gitu ya. Biasanya juga kalau ketannya lebih banyak ya pasti gizinya lebih banyak di beras ketan dibandingkan kacang hijau seperti itu ya. Dari beberapa kandungan tersebut, kacang hijau ini bisa menjadi bagian dari menu seharian yang beragam dan juga seimbang. Jadi pengolahannya yang beragam membuat kacang hijau ini mudah dinikmati dalam bentuk apapun gitu ya. Bisa bubur, bisa kue. Kalau kue iya sih biasanya kayak ini loh. Siapa ya? Kue pia. Kue pia kan isinya kacang hijau gitu teman Pro 2. Ataupun juga apalagi ya? Tapi yang sering familiar sih sehari-hari ya pastinya ya kacang hijau tuh ya bubur gitu teman Pro 2. Apalagi kalau senam ya. Biasanya hari Jumatan gitu abis senam pasti ada yang disajikan namanya kacang.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Insta.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 14 ya, lebih 59 menit atau kurang 1 menit jarum jam ya, menuju ke pukul 15 ya waktu Indonesia Timur. Ya, selamat siang untuk teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Ya, Martin kembali say hello Anda di hari ini. Ya, edisi siaran 19 Agustus 2026 ya. Di hari Rabu untuk kita semua, gimana kabar? Ya, dengan kabar Anda di hari ini ya. Ya, sepastinya harapan Martin sih kabar Anda semua pada baik-baik sayang ya. Oke, kalau ada yang kurang baik apa segala macam, ya mungkin ada yang lagi terbaring sakit di rumah sakit maupun di klinik ya. Doa yang terbaik dari Martin untuk teman-teman ya, kiranya kesehatan Anda bisa pulih dengan baik kembali ya, sehingga nantinya teman-teman bisa melaksanakan aktivitas yang seperti biasanya di tempat tugas Anda masing-masing. So, santai siang masih lanjut bersama saya di sini Martin untuk kita semua di siang hari ini.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tombang lagi yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di sore hari ini ya masih tetap terhibur selalu. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja sampai saat ini masih menjalankan beberapa aktivitas ya di sore hari ini, ya tetap semangat selalu aja untuk kita selesaikan tugas kita di hari ini.

Oke guys, kita update satu informasi ya yang dikutip dari rri.co.id ya. Ya di mana teman-teman ya, Direktur LPP RRI ya buka UKWR ya. Ujian kompetisi wartawan radio ya. Ya di mana dorong kompetisi hadapi disrupsi media ya. Edisi 19 Agustus ya. Ya di mana Direktur Utama LPP RRI I Hendarsmo ya membuka ujian kompetisi wartawan RRI atau UKWR ya. Angkatan 54 Korwilnus ya, RRI Gedung ya, di Gedung RRI Jakarta Selasa 19 Agustus 2026 ya. Dalam sambutannya Hendarsmo ya menyoroti tantangan dan disrupsi ya yang dihadapi industri media seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Yang dimana menurutnya kondisi tersebut ya menuntut insan media ya termasuk wartawan RRI untuk terus meningkatkan kompetisi ya dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penggunaan yang pasti penguatan ya, penguatan kompetisi dinilai penting ya untuk menjaga kualitas jurnalistik ya sekaligus memastikan RRI mampu menghadirkan informasi yang kredibel ya dan relevan bagi masyarakat. UKWR diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengujian kemampuan wartawan, tetapi juga menjadi pemantik ya, pemantik bagi pengembangan kompetisi secara berkelanjutan di lingkungan RRI. Dan itu pun ujaran Hendarsmo. Oke, lanjut masih di UKWR ya, yang dimana gelar UKWR, RRI komitmen tingkatkan profesionalisme jurnalis ya. Lembaga Penyiaran Publik ya Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar uji kompetisi wartawan radio ya atau UKWR angkatan 54 ya. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme ya serta kualitas para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Koordinator Wilayah Nusantara ya, Korwilnus ya. Jakarta menyelenggarakan ya kegiatan ini bersama Pusat ya Pengembangan Kompetisi Penyiaran Radio atau Pusbangkom ya RRI. Acara berlanjut di auditorium ya M. Justu Ronodipuro ya RRI Jakarta ya tersebut dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus 2026. Sebanyak 71 peserta mengikuti ujian pada jenjang tingkat muda, madya hingga jenjang tingkat utama. Kepala Pusdampom ya RRI Ade Rosadi ya menjelaskan bahwa UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme ya wartawan dan bukan semata-mata persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan upaya memastikan setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme serta empati dalam menjalankan tugas jurnalistik dan mempunyai knowledge ya, kata Ade Rosnadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan UKWR pada Rabu 19 Agustus 2026. Oke, dia itu dia beberapa informasi yang sudah saya hadirkan untuk Anda yang dikutip dari rri.co.id edisi siaran 19 Agustus 2026.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu di Santai Siang ya. Dan nantinya kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Sore Ceria untuk kita semua di sore hari ini.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mata ini enggan terpejam.
3: Yes, 20.1 MHz Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, pukul 16:57 waktu Indonesia Timur. Yes, ini dia beberapa selingan musik hiburan di segmen acara Sore Ceria yang Sudia Martin hadirkan. Dan waktu terus berputar dan nantinya kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Tahukah Ko, dan Martin masih lanjut menghibur Anda dengan musik-musik pilihan yang sudah saya siapkan lagi untuk menghiasi ruang pendengaran Anda semua di sore hari ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Pat Nabire, Papua Tengah. Ya, selamat sore buat teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Ya, sudah ada beberapa topik yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan di sore hari ini bisa dapat menghibur Anda semua di hari ini.

Semoga lo paling satu megahertz. Kita cukupi dulu di Tahukah Kok, dan nantinya kita akan ikuti kemudian Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Negeri dan sekitarnya. Dan nantinya kita melangkah di segmen yang selanjutnya, nantinya di sesi selanjutnya ya, di Senjanya Kreatif. Ya, untuk kita semua di sore hari ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah sudah kita ikuti Komandan Tarhim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan guys, kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Senjanya Anak Kreatif edisi siaran ya 19 Agustus 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, sebuah pulau poin 1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang mungkin saja baru balik ya dari tempat aktivitas menuju tempat tinggal Anda, ya. Yang so pastinya hati-hati saja ya di jalan. Ya, kiranya tiba dengan selamat di tempat tinggal Anda dan tidak kekurangan satu apapun dalam perjalanan Anda menuju rumah. Ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang masih menjalankan aktivitasnya yang baru masuk nih. Gimana teman-teman semangatnya di malam hari ini? Aman sayang? Ada yang bilang aman, ada juga yang kurang aman ya. Nah, apa yang kurang aman nih teman-teman? Ya, Martin, yang kurang amannya itu dompetku. Aduh, kalau masalah itu saya tak bisa bicara lagi. Karena saya juga pun dompet kering. Ya, berbagai macam problema ya ketika di kehidupan yang penuh dengan drama ya. Tidak lain ya, banyak masalah yang selalu harus kita selesaikan ya, atau yang harus kita hadapi seperti itu ya. Ya, tapi mau gimana lagi ya, suka maupun tidak suka, senang maupun tidak senang ya, harus kita bisa terima itu semua dengan lapang dada ya. Ya, walaupun ya hidup tidak seindah apa yang kita bayangkan ya, atau yang kita inginkan seperti itu. Ya, tapi Martin berharap teman-teman harus happy ya, harus semangat gitu ya, supaya aktivitas kalian itu tidak tersendat ya kan. Karena kalau tersendat itu kan sangat apa ya, gimana gitulah ya, kurang srek gitu ya. Harus semangat dong ya. Atau mungkin ada yang bilang, "Hai Martin, saya enggak semangat karena saya lagi apa sih ya,

positive thinking gitu ya. Tidak jadi masalah seperti itu ya. Tapi ya itulah ya, masing-masing orang kan beda karakter ya. Ada yang seperti A, ada juga yang seperti B gitu kan. Tapi mau gimana lagi, itu harus kita hadapi bos ya. Teman mau suka nggak suka itu urusan dia ya kan. Dia mau berteman silakan, tidak berteman juga bodo amat kan gitu ya. Yang penting ya selagi hidup kita tidak menyusahkan orang, ya udah santai aja ya kan.

Oke, okay. Ya. Yeah. Semangat ya, yeah, teman-teman ya. Yeah. Nah, jangan enggak semangat. Aduh, kok enggak semangat ini bagaimana? Atau mungkin ada yang bilang, aduh Martin, kalau kita dinas malam itu sangat melelahkan ya. Gak tahu mau bikin apa ya. Entah siapa yang salah. Itu lagi ya. Kalau Martin dari sore sampai sekarang ya, dari jam 3 ya, sedikit lagi udah pulang men. Iya. Ya mau lanjut sampai esok pagi ya, semangat terus ya, siap tempur ya teman-teman ya. Oke, saya mau salam dulu buat teman-teman yang ada di Kodim, yang ada di Polres, yang ada di Batalion ya, Yonif 753 Arga Wiratama ya, dan juga yang ada di Polda Papua Tengah juga. Halo, selamat malam teman-teman, aman kah sayang? Aman. Oke, dan juga buat teman-teman yang ada di Mabes Kompi C ya. Buat teman-teman yang ada di Brimob, halo. Ya, yeah, selamat malam teman-teman. Gimana kabar? Aman-aman saja ya. Oke, okay, dan juga buat yang ada di Densipur ya, Kompi A, selamat malam. Dan juga yang ada di RSUD, halo, selamat malam. Yang ada di klinik juga ya, yang ada di klinik Alpha, Gracely, yang ada di klinik Kartika ya. Dan juga yang ada di mana nih? Tadi udah saya ingat nih ya. Aduh, klinik mana lagi nih, udah lupa saya lagi nih kan. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang ada di klinik ya, oke, salam kompakan aja, cepat sembuh buat pasien-pasiennya. Sementara untuk tenaga medisnya, sehat selalu ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda dengan sebaik mungkinnya ya, karena mungkin kita aktivitas jarang untuk istirahat dengan baik ya, istirahat yang cukup ya, sehingga jangan lupa kita tetap mengisi asupan gizi untuk tubuh kita yang baik ya, yang sehat gitu ya. Oke, dan juga buat adik-adik belajar, halo selamat malam ya. Kamu orang jangan lupa ya, adik-adik teman-teman dong semua, kamu jangan lupa ya datang dan saksikan nanti di Real Face ya. Ya di mana teman-teman ya yang gosip-gosip nih ya, lagi dengan hangat-hangat nih ya. Nanti RRI akan hadir di Car Free Day ya. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang nantinya akan menghibur masyarakat Kota Nabire di Car Free Day ya. Di CFD ya. Dan juga nanti ya ada bersih-bersih Pantai Nabire ya. Bersih-bersih juga ya, kegiatan yang positif juga untuk

kita ya. Dan juga nanti ada kegiatan donor darah ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hadir untuk teman-teman kaula muda ya, dan untuk seluruh masyarakat Kota Nabire ya. Ada bintang radio juga teman-teman, ada donor darah ya. Yang dimana kegiatan itu dalam rangka HUT RRI yang ke-81 tahun, yang nantinya jatuh di 11 September 2026 ya. Jadi kamu orang jangan lupa, kamu datang dan saksikan nanti ya, di RRI Fest maupun di Bintang Radio yang nantinya akan diadakan di halaman RRI Nabire, teman-teman ya. Jadi kalau kamu orang pu adik-adik nih, pu suara yang bagus-bagus itu, kamu kasih daftar di Bintang Radio, ya kan? Ya siapa tahu ya Roto, do masuk di semifinal lagi, ya kan? Nah, atau mungkin do nanti akan menjadi juara di tingkat nasional. Tuan tak tahu toh, namanya usaha itu tidak menipu hasil, ya kan? Nah, jadi kamu jadi tinggalkan bakatmu begitu saja. Mereka, mari kamu orang asahkan bakatmu di Bintang Radio nantinya di 2026 ini ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik ya, yang positif untuk kaula muda di Kota Nabire ya, dengan beragam acara ya, mulai dari Bintang Radio maupun RR Fest ya, nantinya akan tampil di bulan September untuk kita semua. Bisa kasih ngakam ya. Biasanya kalau lomba bintang radio nih, kadang tuh banyak mengkritisi, ya kan? Banyak mengkritisi dalam arti begini, banyak kecemburuan sosial atau banyak kecurigaan-kecurigaan yang tak terduga, ya. Ada yang mungkin berkata bahwa ini juri dong pun keluarga, ini dong pun orang dalam, jadi nggak kasih tahu ya. Kalau tong pu suara bagus, tong lanjut. Tapi kalau tong pu suara laris di belah, berarti minta maaf kalau kamu termasuk toh. Jadi kamu jangan lupa, kamu daftarkan diri kamu di Bintang Radio, ya. Kamu hadir dan saksikan, ya. Itu yang bisa Martin kasih ingat kamu semua. Ya. Kamu orang tuh jangan lupa, kamu datang dan ramaikan di RRI Fest Nabire, RRI Fest 2026, ya. Itu yang maksud saya mau bicara tuh gitu ya. Ngomongnya aja udah banyak blok-blok ya. Jadi nanti ada Car Free Day ya, di tanggal berapa ya, kemarin saya dengar gosip-gosip ya, angin-angin segar gitu ya, kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5 gitu ya, CFD di Pepera ya. Martin ada nggak? Aduh, nggak tahu ya Martin ada apa nggak ya, tergantung jadwalku sayang. Kalau jadwalku jatuhnya di tanggal 5, jadi minta maaf cinta ya. Martin juga akan melayani ke pekerjaan dulu ya. Pekerjaan itu nomor 1, hiburan itu dari belakang bos ya. Karena kami pejuang rupiah, nggak tahu apa itu hiburan guys. Hiburan itu seperti apa? Happy itu seperti apa? Ya kan? Yang kita cuma tahu itu kerja dan kerja, ya kan? Happy itu seperti apa sih, ya? Jangan teman-teman bilang, Martin itu kurang gaul, ya kan? Hello, gaul ngapain, ya kan? Kalau happy terus nggak ada duit, kalian mau happy gimana, ya kan? Happy tenang nggak? Nggak tenang lah, ya kan? Happy kok nggak punya duit, ya kan? Lebih bagus kerja tapi punya duit, ya kan? Happy-nya double-double kan? Seperti itu, ya. Jadi kamu orang jangan lupa ya, tanggal 5 atau sekitar, iya tanggal 5 atau tanggal 4, ya. Kita akan ada Car Free Day ya, RRI nanti akan hadir di sana, ya. Tanggal 5, oh iya pas, tanggal 5 hari Sabtu, ya. Nanti ada Car Free Day di situ bersama RRI, ya. Jadi kamu orang jangan lupa. Di situ nanti ada Ronald, pokoknya ada banyak teman-teman di situ nantinya ya. Kalau Martin akan di balik layar. Teman-teman enggak akan lihat saya, ya kan? Saya adalah Swanggi. Kagak bercanda, coy. Jangan tegang-tegang, bos. Kalau tegang-tegang, emosi-emosi bisa darah tinggi naik, bos. Iya kan? Semangat dulu lah. Alamak, ku tengok kau dari sini gak semangat kali kau. Gimana kabar kau, bang? Jangan gitulah, bang. Jangan emosi-emosi lah kau. Alamak, ku tengok kau dari sini udah emosi-emosi. Janganlah emosi-emosi. Sudah ku tahu ini tanggal tua, bang. Iya kan? Bukan berarti kita emosi. Tahanlah emosimu. Oke, ya Martin kayak cerewet, ya kan? Cerewet-cerewet habis gitu ya.
jadi nanti tanggal 5 kamu jangan lupa ya, saya kasih ingatkan tanggal 5 Car Free Day itu RRI hadir ya. Karena saya dengar begitu dari sini ya kan. Kalau saya tidak tahu saya hadir apa tidak ya toh. Saya tuh lebih senang dong kasih saya kerja ya toh di studio. Karena malas panas-panasan ya kan, kalau di studio kan dingin-dingin, adem-adem dengar lagu ya kan. Lapar tinggal makan. Ya, kalau di lapangan panas-panas. Aduh, perawatan mahal. Ya kan, kalau ada sediakan AC saya mau ya kan, turun lapangan. Kalau nggak ada AC, iya lebih bagus saya di studio sayang. Biar lagi kamu suruh saya jaga sampai jam 3 atau jam 4, monggo ya. Yang penting jangan lupa makan 24 jam. Ya kan, daripada panas-panasan, aduh gimana gitulah ya. Martin kok biasa, kok lebay sampai. Nah, apalagi kalau teman saya Ronald paling hobi kalau di lapangan kan. Dia tuh paling senang di lapangan tuh, hobinya acara terus ya kan. Dia tuh paling cocok gitu kan. Kalau saya, aduh lebih bagus saya di dalam aja lah. Ya Ronald, nanti kalau tanggal 5 lu lu tugas terus saya libur, tukar aja. Saya masuk aja nggak apa-apa. Daripada saya panas-panas, lebih bagus saya di dalam dingin-dingin, AC-AC. Ya, Ronald melaporkan dari Car Free Day di Jalan PPRA. Silakan Ronald. Ya, halo Kakak Martin. Oke, okay, ya itu sekedar jet skidding aja untuk teman-teman ya. Ini kalau bos saya dengar, oh Martin kok mau duduk diam-diam di studio, oh tidak bisa, kok akan keluar. Tidak bisa bu, kalau saya dinas tetap saya di sini dong. Ora iso, ora iso nih lapangan tuh bu. Ya mudah-mudahan ya tanggal 5 saya di studio ya. Ya biasanya kan kalau Car Free Day kan pagi ya, mudah-mudahan saya dapat dinas pagi ya. Supaya aman, nggak mau panas-panasan ya. Kita harus pertahankan hitam manis kita ini, asik. Gaya lu Joko, Joko gaya lu. Oke, jadi itu cuma tambahan biasa aja ya. Jangan kamu emosi-emosi, jangan kamu terpancing-pancing dengan amarahku ya. Martin tuh biasa gitu ya, mulutnya pedih, suka menyinggung-menyinggung ya kan, suka memanas hati yang lagi dengar Pro 2 gitu ya. Tapi Martin berharap teman-teman jangan panas ya, biasa aja. Karena itu cuma sekedar jet skidding aja untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman panas dengan omongan yang tidak berkualitas, ngapain ya kan. Lebih bagus yang berkualitas, yang bisa membangun diri Anda punya masa depan yang sukses ya kan. Oke, okay? Oke. Okay. Jadi kamu orang jangan lupa ya, tanggal 5 kamu datang ke Car Free Day. Situ ada teman-teman RRI nanti hadir untuk kalian semua. Ada Mbak Dwi, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang suka dengar Pro 1, situ nanti ada Mbak Dwi, ada Mbak Mega. Pokoknya banyak deh teman-teman RRI yang nantinya akan ikut hadir di CFD ya. Nah, itu dalam rangka nanti HUT Radio ya kan, yang ke-81. Jadi ada RRI Fest, ada Bintang Radio juga untuk kalian ya. Teman-teman jangan bilang kenapa Kakak Martin gak mau turun ya. Alasannya kenapa ya, saya mau lihat kau punya muka Martin. Karena kau selalu bikin kami emosi-emosi di radio. Kadang kau juga bikin kita ketawa ke TV yang kagak jelas ya kan. Lu nyiarnya kadang ketawa sendiri ya, bikin gemas-gemas emosi gitu ya. Aduh tidak cinta. Kamu orang tak bisa dapat saya kan. Saya adalah manusia langka dari bumi sebelah. Wadidaw dudut dudut gaw wow. Aku adalah sundul bolong. Wah, Martin malam Kamis nih. Siapa bilang malam Selasa? Ini kalau teman-teman saya dengar nih, ih Martin kok cerewet sampai, oh apalagi Ronald ya, oh Kakak Martin kok perencana jahat, eh kok mau duduk enak-enak di studio, eh ya iyalah, mudah-mudahan saya jam
9 ke dinas pagi ya, pas buka siaran gitu ya. Enak sekali ya. Ibu Novi jadwal diganti ya. Ini parah nih. Parah, tidak mau kerja. Oh, saya kalau dinas kan kerja. Ya, saya nggak kerjanya di mana? Saya kerja dong, ya kan? Bedanya kan kamu di luar, aku di dalam. Ada yang mengatur rencana. Ada yang mengatur rencana. Kakak Martin, kau harus keluar. Tidak ada kau di dalam, kau di luar. Oh, tidak bisa. Oi, jangan bicara sembarang. Nanti saya kutik mulutmu, oi. Oke, ya, aduh. Kita lanjut ya, yang lagi makan malam, halo, selamat malam. Iya, selamat makan. Aduh, ya, selamat menikmati berkat di hari ini ya. Aduh, Martin lur-lur makanannya enak-enak baik gitu ya. Aduh. Ada yang bikin papeda tuh ya. Aduh. Martin lur-lur dari sini lur tipis-tipis macam ada papeda begitu kah, kuah kuning. Aduh. Depu sayur kangkung atau depu sambal campur dengan terasi. Sambal mantap, Pak. Tapi tidak kalah menarik. Ada yang bikin papeda, ada juga yang bikin ikan woku. Wih, woku belanga, sayang. Ikan woku baru kau bikin bunga pepaya dengan sayur ganemo atau kangkung. Eh, sayang. Ah. Saya kasih tahu, kenapa. Ya tuh. Ikan woku belaga, ya. Ikan woku itu kan pakai ikan merah atau ikan ekor kuning. Is, kasih depu masak, depu bumbu baik-baik baru. Kau angkat depu ikan baru kau, kau nikmati depu daging itu. Depu empuk apa? Baru yuk, tarik depu kuah tuh. Depu seduk kuah itu mantap apa? Kan ngilir tuh. Ya tuh, baru depu sayur kau nikmati pelan-pelan. Pakai kerupuk, sirup atau apa gitu ya. Wis, ST, wis. Sayang, biar lagi pacar bilang kau jemput. Epen kau naik ojek. Sama makan ikan woku dengan bunga pepaya dulu ini. Kau mau lewatkan sayur ganemo dengan kangkung campur bunga pepaya? Tidak mungkin, Pak. Sayang nomor 2, kangkung ganemo dengan apa? Ikan woku belanga dan papeda nomor 1, sayang. Ya toh? Sadapnya enggak? Sadap, no. Barang apaan, mo? Masih bilang, ih Martin kok tahu? Tuh ada bikin ikan woku. Oh, saya ada lur-lur di sini. Lur tipis-tipis nih. Kan tak lihat saya, tuh saya lihat kak. Mata CCTV KP. Oke, okay, selamat menikmati aja berkat di malam hari ini yang lagi makan malam ya. Oke, okay, selamat ulang tahun juga buat teman-teman yang lagi merayakan hari ulang tahunnya ya, yang bertambah usia di hari ini. Happy birthday ya. Kini sehat selalu untuk kalian ya. Sukses dalam segala hal apapun untuk kalian punya kebahagiaan ya. Oke, dan juga saya mau sapa dulu bagi para tukang ojeknya. Ya, selamat malam mas-mas ya. Bukan cuma mas aja, ada mbaknya juga. Ada ibu-ibu juga yang sering kali ojek ya. Martin tuh salut ya. Martin tuh senang banget kalau lihat wanita ya kan menerima keadaan hidup yang apa adanya diri dia ya kan. Tidak pernah malu, enggak pernah apapun ya. Saya senang sekali. Kenapa? Ya, itu adalah wanita yang hebat. Ibu yang hebat ya kan. Dan itu patut menjadi contoh untuk torang pu anak-anak muda ya toh. Kamu lihat orang-orang tua saja dong pu semangat luar biasa. Kamu yang masih muda-muda ini, kamu pu pemalas kerja pu model apa ini ya? Datang suka terlambat ya kan. Ketika tiba di kantor jaga kasih tinggal pekerjaan, alasan omong kosongnya banyak. Aduh, nih, kakak tau kam, kamu lihat orang di luar sana itu masih butuh pekerjaan.
jangan sampai kamu pekerjaan hari ini bikin sampai kamu tidak akan miliki lagi, ya toh. Jadi kasih tahu, ada pekerjaan, kamu cintai pekerjaan itu, kamu sayang dia, kamu rawat itu pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Ya, sebelum nanti pekerjaan itu akan tinggalkan dirimu, ya. Banyak orang bilang begitu, ya kan? Banyak orang berkata menganggap remeh sesuatu kecil dalam hidup dia. Ah, begini kok begini dan lain sebagainya. Mana mungkin pekerjaan itu akan tinggalkan saya? Siapa bilang, bos, ya kan? Itu karena kau tidak dapat pimpinan yang tegas. Kalau dapat pimpinan yang tegas, kau tidak akan kerja lagi, bos, ya kan? Kau akan angkat kaki dari pekerjaanmu itu, ya kan? Kalau kau dapat pimpinan yang cuma kasihan-kasihan orang, itu besok lusa kasihan itu akan ada hal yang mengejutkan dirimu. Itu yang saya bilang, kalau ada pekerjaan, kerja baik-baik, dadah. Mau gaji berapa besar, kecil, apa segala macam, disyukuri. Itu awal dari start kamu punya karir. Nanti lama-kelamaan juga gaji kamu akan naik sampai sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Seperti itu. Kenapa? Itu punya proses gitu kan. Jadi saya bilang, kita tuh harus malu, kita harus ngaca pada diri orang lain, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kita harus bandingkan diri kita dengan orang yang berbeda profesi. Ya, salah satunya teman-teman dari tukang ojek atau dari kalangan buruh bangunan. Saya tuh kadang belajar dari banyak teman-teman yang seperti itu. Karena apa? Itu menjadi inspirasi saya, teman-teman. Jadi inspiratif saya, teman-teman, ya. Kenapa mereka bisa bangun pagi, saya nggak bisa, kan gitu. Kenapa mereka bisa jauh lebih semangat, baru saya tidak, kan gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi tolak ukur. Jadi ketika saya kalau tidak bisa sama seperti diri mereka, maka saya akan menjadi orang yang bodoh, ya kan. Saya akan jadi orang yang pemalas, kan gitu. Kita yang masuk kantor jam 8, seringkali datang jam 9, kadang datang jam 10, kadang datang sesuka hati, pulang pun sesuka hati, ya kan? Ya, itu yang saya bilang, ya kan? Nah, nanti kalau pas tiba-tiba kita naik ojek, mas tanya, bu, udah pulang kerja, bu? Nah, kita mau jawab apa? Ah, mas, belum, saya mau ini. Kita harus malu. Ketika ada orang menanyakan kita sudah pulang kerja atau belum, itu kita harus malu. Karena apa? Itu menjadi cermin kita untuk sadar bahwa kita adalah orang yang suka menganggap remeh hidup yang ada dengan pekerjaan yang kita miliki. Padahal kamu lihat orang di luar sana masih butuh pekerjaan yang saat ini kamu miliki. Jangan sampai apa yang kau miliki hari ini itu di kemudian hari akan digantikan posisimu dengan posisi mereka. Kamu mau hal itu terjadi? Kalau kamu gak mau, jangan tinggalkan pekerjaanmu dengan seenak itu. Tetap disyukuri dan dijalani dan dinikmati, ya kan? Jadi nih saya bilang teman-teman, kita harus belajar dari hidup orang lain yang punya kekurangan lebih, tapi mereka mampu hidup bahagia, ya kan? Mampu bisa menerima kenyataan takdir dalam hidup mereka yang seperti itu. Karena mereka yakin dengan prinsip yang mereka bangun itu, suatu saat pasti Tuhan akan merubah kehidupan dia, ya kan? Sementara kita yang sudah dirubah, tapi kita masih masa bodoh dengan tanggung jawab. Kita masih masa bodoh dengan namanya disiplin, ya kan? Kita tidak disiplin. Datang sesuka hati, pulang pun juga sesuka hati, alasannya beli-beli-beli dan lain sebagainya, ya kan? Ya, susah kan, teman-teman? Nanti ketika ditegur dengan pimpinan, kita balik marah, kita balik protes, ya kan? Nah, itulah anak-anak buah yang tidak tahu diri, kan? Kalau saya, tidak ada bicara banyak, 1, 2 kali, 3 kali langsung, tak, keluar, ganti orang baru, ya kan? Daripada perusahaan kita rugi, lebih bagus kita keluarkan orang-orang yang tidak berkualitas, ya kan? Masih banyak orang yang bisa kita pekerjakan yang lebih baik lagi, gitu kan? Oke, jadi kamu semangat deh, adik-adik, kerja. Jangan kamu taruh semangat, deh. Jangan mengeluh dengan upah, ya kan? Upah itu Bapak di surga so hitung. Lo so siapkan untuk kau nikmati. Jadi kalau dia so kasih segitu, disyukuri aja, dinikmati aja. Dan saya bilang orang gaji 2 juta, 1 juta sekian, apa segala macam, protesnya luar biasa. Kita dulu 600 ribu, kita mau protes apa? Kita nikmati hidup, Pak.
600 ribu, Pak. Kita mau makan apa 600 ribu? Beli beras sekarung aja nggak cukup, ya kan? Cukup untuk apa? Satu bulan, ya kan? Sisanya kita mau beli sayur, ikan pakai uang apa? Kan gitu. Jadi yang saya bilang, zaman sekarang ini kita selalu mengeluh dengan pendapatan, ya toh. Tapi kalau kita enjoy, kita hidup selalu syukuri, apa segala macam, terus kita adalah orang yang kreatif, apa segala macam, saya yakin pasti Anda akan jauh lebih, apa, biasanya jauh lebih memiliki kelebihan dengan rezeki yang kamu punya, kan gitu. Dan itu kamu manfaatkan rezeki itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kebutuhan apa yang kamu mau isi dalam rumah kamu, kan gitu. Ya begitu sudahlah ya. Masing-masing orang kan beda karakter, beda prinsip dalam hidup, ya kan. Kalau saya seperti itu, ya saya pegang prinsip hidup seperti itu. Jadi itu yang saya bilang, ya matahari belum terbit aja udah saya bangun. Ya, udah saya setel jam apa segala macam, ya. Sampai ya kadang istri saya juga tanya kan gitu, ah kok ini tiap hari bangun pagi ini kok tidak mengantuk ya begini, ya mau bagaimana lagi, rezeki itu dijemput di pagi bukan di siang bos, ya kan. Kalau kata orang tua dulu kan ya, rezeki itu bukan berada di jam 7 atau di jam 8 pagi, berada itu di saat di subuh, ya kan. Di saat matahari terbit itu rezeki itu sudah ada di situ, ya kan. Jadi kok jangan dulu tunggu matahari sudah naik tinggi, sudah mengarah ke jam 7 jam 8 baru kok mau bangun, itu kok salah, Pak. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Adik-adik kan semangat, tidak usah kamu pikir yang lain, tidak usah kamu dengar-dengar orang punya mulut yang cuma bisa mematahkan semangat kalian, ya kan? Tidak perlu, kenapa kamu dengar-dengar omongan yang tidak kualitas, tidak ada kualitas, ya kan? Yang tidak layak gitu kan? Semangat ya, teman-teman ya. Buktikan kalau kamu bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Kamu mampu merubah kehidupan sosial keluargamu, ya. Merubah, yakinkan. Oke? Oke. Di dunia ini tidak ada yang susah, bos. Asalkan kamu berusaha, asalkan kamu hidup selalu mensyukuri, asalkan kau tetap mencintai dan taat dengan apa yang kau bangun dengan prinsip hidupmu yang benar, ya kan? Laksanakan sayang. Oke, nanti di jaga malam kita masih lanjut ya. Lanjut sampai nanti di 20.45 ya. Ya di mana nanti Martin akan break off ya. Nanti di 21 ada siaran berjaringan ya, Mystic Live Chat, dan sekaligus nanti kita akan relay dengan Pro 2 Jayapura ya. Jadi buat kamu orang jangan kemana-mana, masih ada beberapa musik pilihan yang Martin siap hadirkan untuk menemani malam Anda semua di malam hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panapire, Papua Tengah, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tentu disengaja maupun tidaknya, Martin minta maaf yang sebesar-besar Anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 19 Agustus 2026, bertepat di hari Rabu, saya di sini Martin pamit.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

nih kamu, atau mungkin pingin absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mau toprak.
0: Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke. Okay.
1: Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
2: Di rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti ya kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan
0: Jawa
1: Barat. Terus Kendari banyak.
0: Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Ya, sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua

0: lagu yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu
1: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
0: Salah.
1: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah,
0: benar ya.
1: Salah.
0: Aduh. Salah. Ya, siap.
1: Siap salah.
0: Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti.
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya, mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk fitur sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: berarti berarti semua berawal dari obrolan kopi ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata kurang, ya? Masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih. Bener-bener.
2: Kita apa ya? Kona'ah legu.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya Jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu
1: nothing tulus. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Yoman ini ya.
0: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: okay,
4: itu.
0: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Asik. Good morning. Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya. Sukses ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 oh, gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen oh, yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja.
2: Soundnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik

0: sedikit lebih raw gitu ya, nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
1: banyak elemen gitu,
0: nggak terlalu apa
1: elemen, terlalu banyak elemen,
0: nah ya nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
2: vokal,
0: apa
2: vokal,
3: vokal
0: pasti ya,
3: vokal pasti
0: pasti ya.
3: Bener, sama kondam, isi kondam.
2: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
0: String section di lagu ini.
4: Oke.
0: Enggak terlalu.
3: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu. Di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
0: nggak terlalu banyak,
3: nggak terlalu banyak,
0: cuma ada
3: banyak
0: beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
4: rumit.
0: Benar.
4: Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
3: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari juga kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu, jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah, tukar ide gitu kan.
4: Oke, berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
3: Oh iya, ada beberapa
4: perubahan. Benar. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
3: Di 4 September.
4: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
3: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
4: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
3: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling kasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
4: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
3: Iya.
4: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
3: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
4: Benar.
3: Iya. Dan ya tadi bisa jadi entomong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Gak harus selalu menang gitu. Kalah pun gak masalah.
4: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
3: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
4: Itu dia.
3: Bisa memenangkan sesuatu.
4: Betul.
3: Asik banget.
4: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman produ yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
3: Waduh. Yang lain aja lagunya. Executive Decision di Bali menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
4: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antara GME sama Firsa Besari?
3: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
4: Lirik video ya, udah ada ya.
3: Iya, dan Salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
4: Oke.
3: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
4: Asik.
3: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu. Iya kan?
4: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
3: Semoga jadwalnya cocok.
4: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
3: Belum ada
4: ya? Belum ada.
3: Cepatnya udah tadi udah ini udah ada.
4: Udah kontakan.
3: Ntar lagi ditunggu ya,
4: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
3: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
4: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mas kan langsung bikin lagu kan. Akumulasi ya.
1: Akumulasi. Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya
3: benar-benar ya. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampaian pesan ya.
1: Iya, media penyampaian pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa? Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih? Gitu.
0: Iya, itu dia sih. Benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Orang musik itu AI
2: tools
1: gitu.
2: Ya.
1: Tools, jadi tools aja.
0: Kalau
1: menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Pasti Jakarta ya.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali. Nah,
1: Wali-wali Mandar, jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari GMA wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda kalau
0: okay.
1: Beda-beda
0: coba. Tapi satu-satu pasti, deh.
1: Jauh-jauh
0: siapa? Boleh Mas Daniel,
4: aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
1: Sherina Muna.
0: Benar-benar dia pikir
1: dia yang paling hebat. Kalau dari Mas tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar.
3: Tadi sih Serina sih memang.
0: Serina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya
0: Serina. Sama, benar.
1: For ini ya, fun fact nih.
0: Oke, oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serina.
0: Oh iya.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
0: kayak
1: fotonya Serina yang baru.
0: Oke. Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Yeah. Waktu kecil juga kan, dari kecil
0: sampai sekarang. Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, yeah, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Evaselia deh.
0: Evaselia, seru. Evaselia seru terakhir. Soal siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing
0: seru sih. Randy
2: Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi.
0: Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia enggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses banget.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
2: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik.
1: Yeah.
0: Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube yeah. GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
3: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam Produk Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Ada Edit nemenin lo di malam hari ini. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Gue nemenin lo seperti biasa ya, dengan playlist-playlist yang mungkin bisa nemenin malam hari lo. Dan tentunya juga nanti bakal gue update-update informasi menarik di malam hari ini. Dan buat lo yang pengen request, nanti bisa juga tapi di jam 10 malam ya, gue bakal playnya. Jadi buat kamu sekarang boleh lah ya cerita-cerita dulu, hari ini ngapain aja ya kan. Buat kamu yang mungkin jam segini baru pulang kerja, atau mungkin baru nyampe rumah ya kan, lagi mandi mungkin sambil dengerin Pro 2, ya gak masalah sih sebenarnya sih. Gak ada salahnya juga dengerin radio sambil mandi sih sebenarnya sih. Cuman jangan lama-lama, takutnya nanti kamu dikira kesepian. Karena ada sebuah penelitian ya, makin lama durasi mandi seseorang, itu pertanda seseorang lagi ngerasa kesepian. Nah lo, jadi kayak kalau lo mandi lama-lama ya, ini takutnya nanti dianggap kesepian ya kan. Karena emang ini penelitian di Yale University ini bilang kalau orang yang lagi ngerasa kesepian cenderung mandi 23% lebih lama dibandingin mereka yang gak kesepian. Nah loh, itu ya, daripada lu kesepian mandinya lama-lama nanti takut masuk angin ya kan, mending dengerin Pro 2 FM aja lah ya. Gue bakal nemenin lu sampai jam 12 malam nanti. Jadi itulah ya, gak usah kesepian. Walau lu tahu mungkin you're not the only one ya kan, kalau kata Sam Smith ya, I'm not the only one. Tapi gak apa-apa, malam ini ya bakal seru-seruan, gak usah sedih-sedih lah ya. Jadi lupakan kesedihanmu, mari merapat bersama aku.

0: Plus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 4 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90% teman terbaik kamu, teman Produa, ditemani sama Suci ya di pagi hari ini. Selamat pagi buat kalian semua yang sudah pada bangun, yang sudah memulai aktivitas kamu semua, teman Produa, di Kamis pagi ini. Dan mengawali perjumpaan kita dulu, teman Produa ya, Suci masih temani kamu di Jazz Musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia?

0: manusia. Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Stay tuned on Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golodukal, Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi pada Rabu 19 Agustus 2026. Menteri Kesehatan Budi menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi, dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Pada tahap awal, fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa NTT. Selain itu, Kemenkes menambah tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sedikitnya 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan. Menkes Budi mengatakan ruang operasi penting untuk menangani pasien trauma akibat gempa. Fasilitas tersebut termasuk menangani korban patah tulang akibat tertimpa bangunan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta memancah negara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace Egg Indonesian Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Presiden International Woodball Federation, Shen Chi Xiang Wang, mengapresiasi keberlanjutan kejuaraan tahunan ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda dari berbagai negara sahabat. Negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tentunya masih ditemani sama Suci ya. Di pagi hari ini masih temani kamu semua, teman Prodo di Spada.

Pagi hari ini teman 22 Suci mau update dulu ya satu informasi teman 22 ya. Beberapa waktu belakangan ini bahkan memang beberapa tahun malah ya teman 22 ya, di media sosial ini lagi ramai soal phishing teman 22 ya. Nah, phishing ini merupakan salah satu bentuk penipuan digital ya, yang memanfaatkan komunikasi palsu untuk membuat seseorang menyerahkan informasi penting seperti kata sandi, data pribadi, atau mungkin informasi keuangan. Nah, modusnya ini teman 22 ya, saat ini tuh tidak hanya berupa email dengan tautan mencurigakan, tetapi berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat digital teman 22. Dulu kalau misalnya kamu ingat teman 22 ya, pernah juga ada modus phishing itu lewat undangan digital online teman 22 ya, digital teman 22. Nah, kalau kita tidak teliti ya, itu tuh aplikasinya bukan undangan, tapi itu apa ya, virus ya, yang diselipkan melalui tautan undangan. Dan kalau diklik, otomatis nantinya data-data pribadi kita yang ada di HP itu akan diketahui oleh pelaku teman 22. Dan laporan dari Anti Phishing Working Group atau APWG mencatat teman 22 terdapat 971.181 serangan phishing pada kuartal pertama 2026, di mana ini tuh meningkat 13,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan di periode yang sama teman 22, ancaman di berbagai platform media sosial juga ini banyak menggunakan pola penipuan dan juga penyamaran identitas. Salah satu modus yang ini perlu kita waspadai sekali teman 22 adalah smishing, yaitu phishing yang dikirim melalui pesan singkat atau aplikasi perpesanan. Dan pesan ini bisa dibuat ya kayak seolah-olah berasal dari bank atau mungkin kayak perusahaan pengiriman, layanan digital atau instansi tertentu yang biasanya mendorong penerima ini untuk segera membuka tautan. Ada juga teman 22 ya, phishing yang memanfaatkan panggilan suara nih untuk meyakinkan korban bahwa penelpon ini merupakan pihak resmi. Jadi nanti ini pelaku ini bisa menggunakan alasan seperti verifikasi akun, terus juga transaksi mencurigakan atau masalah layanan untuk membuat korban panik dan memberikan informasi rahasia. Karena kalau sudah bersangkutan ya teman 22 mungkin dengan data-data di keuangan atau mungkin perusahaan pengiriman, itu kadang-kadang kita panik ya teman 22 ya. Otomatis kita akan mengikuti arahan dari pelaku. Nah, ini tuh perlu hati-hati lagi ya teman 22. Kalau memang merasa ada hal yang mencurigakan, jangan digubris ya, jangan dibuka ataupun jangan dibalaslah telepon atau mungkin pesan. Dan mungkin kalau dari pihak bank bisa melakukan konfirmasi ya lewat call center resmi, dan juga pengiriman perusahaan pengiriman juga bisa dikonfirmasi ya, kan ada call centernya teman 22. Bukan cuma itu teman 22, ada juga phishing yang bisa muncul ya dalam bentuk QR code atau phishing teman 22. Karena kan sekarang ini lagi jabannya kris-kris gitu ya teman 22. Kalau kita tidak teliti, nah itu juga bisa kena teman 22. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. Jadi misalnya apapun teman 22 ya yang masuk ke handphone kamu, baik itu mungkin telepon atau mungkin SMS, WhatsApp, atau mungkin QR code ya, yang mana kamu tuh kayaknya merasa tidak melakukan hal tersebut ya teman 22, dan mungkin merasa ada kejanggalan, mungkin segera melapor ya ke misalnya kalau bank mungkin ke call center, atau mungkin tidak usah digubris sama sekali teman 22. Karena kalau kamu sudah mengklik tautannya ya, otomatis nanti data-data di HP kamu ini akan dicuri oleh para pelaku. Karena sekarang ini teman 22 ya, phishing ini semakin beragam modusnya. Jadi semakin penting juga membiasakan diri berhenti untuk sejenak ya, memeriksa sumber informasi dan memastikan kebenaran sebelum melakukan tindakan apapun.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Teman-teman Pro 2 Disney ini sudah menetapkan ya tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling di tanggal 28 Juli 2028, Teman Pro 2. Nah, film tersebut akan menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan juga dirilis di tanggal 15 Desember 2028. Sementara itu film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei 2028. Pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23, di mana peran Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic Con Teman Pro 2. Jadi film Ghost Rider ini akan disutradarai oleh Shawn Levy dan juga ditulis oleh Jonathan Tropper, dan Jonathan ini merupakan penulis skenario Star Wars Starfighter ya. Dan Gosling ini akan memerankan karakter Spirit of Vengeance menggantikan Nicolas Cage. Film tersebut Teman Pro 2 terinspirasi dari mitologi Asia tentang tokoh yang menjadi tempat orang hidup dan orang yang sudah meninggal berinteraksi. Ghost Market awalnya direncanakan sebagai serial streaming sebelum akhirnya diubah menjadi film yang akan dirilis di bioskop. Sementara itu Coco 2 Teman Pro 2 ya dijadwalkan akan tayang di tanggal 21 November 2029, di mana dalam acara D23 penggemar bisa mendapat tampilan pertama karakter utama Miguel yang saat ini sudah beranjak remaja. Tidak hanya itu Teman Pro 2, film horror Search Like Monitor mengalami perubahan jadwal rilis. Film tersebut sebelumnya dijadwalkan ya akan tayang di tanggal 30 April 2027, tapi dimajukan menjadi 16 April 2027. Hello.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. We'll be right back.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik.
2: Lingkungan.
0: Lalu lintas.
1: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Masih di Pro 2, Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Esports Foundation atau EF memastikan ya penyelenggaraan perdana Esports Nation Cup ENC tidak lagi berlangsung di bulan November nanti, teman Pro 2, di mana ajang ekspor internasional yang sedianya tuh digelar di Riyadh, Arab Saudi, diundur selama 1 tahun dan kini dijadwalkan akan berlangsung di bulan November 2027. Dan keputusan tersebut, teman Pro 2, diambil ya setelah EF ini mempertimbangkan perkembangan situasi regional dan juga melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ENC. Menurut EF, teman Pro 2, penyesuaian jadwal ini diberlakukan ya agar kompetisi perdana bisa berlangsung dengan kondisi yang lebih stabil dan juga memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Karena kita tahu, teman Pro 2, kalau ENC ini punya cakupan internasional yang besar sekali karena melibatkan tim nasional serta pemangku kepentingan lebih dari 100 negara dan juga wilayah. Karena skala tersebut, EF ini menilai kepastian waktu dan juga kondisi penyelenggaraan menjadi faktor penting. Meski jadwal ENC berubah, tapi Arab Saudi ini tetap dinilai siap menggelar berbagai acara olahraga maupun hiburan berskala besar.

Sejak diumumkan, Taman Pelawa 2 INC ini sudah mendapatkan dukungan ya lebih dari 100 negara dan juga wilayah di seluruh dunia. Kompetisi ini dirancang untuk mempertemukan para pemain e-sport terbaik dari berbagai negara melalui sejumlah judul game sekaligus membangun persaingan berbasis identitas nasional. Ia berharap Taman Pelawa 2 konsep tersebut bisa memperluas ya jalur pengembangan karir bagi atlet e-sport, terus juga memperkuat fondasi kompetisi di tingkat nasional serta menghadirkan bentuk baru dukungan penggemar melalui kebanggaan terhadap negara.

Nah, dengan demikian teman Pro 2, persiapan menuju eSport Nation Cup 2026 tetap berjalan dan IF juga memastikan bahwa perubahan waktu penyelenggaraan tidak mengurangi ambisi mereka untuk menjadikan INC sebagai kompetisi eSport internasional berbasis negara yang berskala besar.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Masih di Pro2, Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakhiran cuaca edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro2, kita mulai dari Pulau Sumatera, di Kota Banda Aceh, Medan, Jambi, dan Tanjung Pinang hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Pekanbaru berkabut, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang akan berawan. Dari Pulau Sumatera teman Pro2 kita ke Pulau Jawa di Kota Serang dan Bandung hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Untuk di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara di Kota Denpasar dan Mataram akan berawan, sementara di Kota Kupang cerah berawan. Kita lanjut lagi teman Pro2 di Pulau Kalimantan hari ini Kota Pontianak cerah berawan. Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Pulau Sulawesi, Kota Mamuju dan Palu hari ini hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Terakhir teman Pro2 kita ke Pulau Maluku dan Papua di Kota Ternate, Manokwari dan Jayapura hari ini akan berawan. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara di Ambon, Sorong, Merauke dan juga Nabire hari ini diperkirakan akan berawan tebal.